0: Radio Regina.
1: Biletti, biletti, ottia, tu donne gele, biletti, biletti, povaca, arrivaj s nami, hej!
0: Radosť počúvať.
2: When I first saw you.